aju chat karle mas katto ci ne jogar do dromi credit ne ju makor gonu makyalo kar de grand data turu ragna fidel le technicien am gudi ndone fatimi onda ke meko kula jeli mato dan dubalam telum gais go kanje kilami telum gulel de ne ju mbay da beri mari ngana sibi u mbay o jil tolda ma de ya wuyo mbatare lagi la sum mo wi kontla de ma jetu kubeto ar ka so ngane do duro juto da kos ko konsi kura marci lionel nomengar aku jinto asta sara

Oke, habar nga menunggu sendiri dalam ini menang nabal tak tak dari juga kemana ni dia bahasa kan kita mili agak karkar murung muka muka aku habar nga menunggu maten kamu kasir nga menunggu maten kamu literna kia tolor kia hilir agak dua kia agak agak ingat dari baca kamu gede dari yang mungkin kita kadang dari mana kita dari kita kurang menunggu area gede ingat baca kamu gak halat dari om yo yeru kamu nari juga dari terangku mencalon dekapin teknik kamu yang kita kira kini aja kuriyo mencalon dua tu mukaran kita rani aja yang kita dari kita gak cara di sana mungkin kita rani kita dari kita lungu dan mugu tumani ma cara wala i changa kragna fidel ay ton ma cara la woli ngidangi changa rawkaji frederi ma cara la woli ngidangi dranen ci dergi tangi changa hamza hasan idrissa day dranga kini yaje kulga manno ci dergi tawara on dirigi dantene ma cara la fatimi ka jamalatu lungu day nata gabur ngunu tulam yede mi nar yo dan gudo ko naria lungu dan munga kulga nata gudi chot nga sa biso ganga no man lungu changa tulem guys lungu na kana go yeci nga wa ya ibrahim ahmad bobi gere dum no ma ca bonna ko le ngam no gam am maneno gam no lungire nge aka habar nga rena tara musi lungi cana wang na musi mon dan wona na go hener jow ga ingere ro ca gam ga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Merci la fia que tajulo sorte si malana ne limbi sikrojit la oi radio diffusion nationale tadien do kaglo wa se kadmo mo ma de sisik ta sara mbangi konon mbangi sok tajulo sorte ngan gdoti ku jogi di jo rine na Umar Idris Umar ni na wa se si ma de ke ta bula la mata ma se singan bang bola asnya ke kutso mo mo ma de sisi tajulo sorte bola bola jindo siri ko ki na semala di na September kembal ko dubu joku jokal ne ke mahedo tirin mumrae kadisi wa marisi pasai begu tum beri situ la mamte daya kadisi bangi songan ko dotiku so mena bisit na jiku dobe te ko na jiku dobe te ta ma ta beri asi bangi mi bye bye ya kar merama de si gutong ke kundum ke daga kadisi wa wa ni jo ade ni ke kabin teknik ni ke chobwe Gabriel ni ne ke mal kag Florence Microbe Lionel Nomengar marisi pa ke takla gir jayune kum jike

Wala mandegu kuaraga wondo de sey mamte de Gambia yasiya kadisiya wi radio diffusion nationale tchadienne derana kra. Wala ik berana kra girkojia nik ngeguto passer mbaya dum ngar un per obed dia klando tamaji sila o ngaka deg ke dengam ge ake ingan kem deg nga kon deg ke dengam ga ke ki jia nga nan deg ke dengam ga ke ke jia go ko ji ko bo ngai ga nan dan kra ngai si ngi malang ni rai se de ma ji ge malang wa ji tar ya chi ge ko ro do to kumbang ya mo i tum bang ka de ni ki ge go to go to no do du bi o te ki ge ba wa ji kem da ye si ni kin da ga di do du bi o te ki ge do mo i te ki ge ya bo bu de nga de ka de go kon de nan do de bankraya nu baba ye dot ni ade ni kraye sinai raye sed to na to dan wurdut ni taba oronate ke singni ndoi sed ke yai de kokale ki bari di soli kem de ke le jisik rodot ke yan rambag ade adi de yan raklagat nu nembag ke rodot ke ji de kumbang ni ni labdan te ke un europe ngal to si te ke najik maji soli ne kem de ke ire ke dan rosi ke oji kendaga kem nda yasi o yang malang adi rosi sada ga te bai ki ke tam ye kat e ji ne de ke dan no to kumbang no to malang ni nan dan si kra Anandan si kra ke dan gangale unantir nandan si kra bai wajine ji na ye si ke ndaga ke rode te ni ada kra anton dan nadin si si ke so do do kos na inge ta kem gata bar ne congregation ye ACT o comité national bai o bai ton tabal jin ge ken jamena te ake ke province ge te gneran si de maji ge marang do yin si de ge wajine na jinu ba ge orang maji ke malang ke naskan dangan nali kembir tu tak ada sehingga kau dekat dengan buku jang ke tu ke AKF AFLT tu ke sehingga ke AAD tu ke o ni na bar na ya juga ke emet tu ke doi ya si ke yang ke malang na irai sede irai ke kosong gai juga ke yang ke malang na irai sede ake komunite musliman ninge ta kom gi mislim gi kubuso gi singi ge re krojet rodo to ji tariya si ge nan sikra ge dan ganga leo i bang gi buso i doktor amin duba tam ma ji malang na waji ke rodet nan sikra ge dan ganga le komunite bagirmien ke shari bagirmi te gi gne re ne ke koso ge wajin tariya de ge kendaga gir ko jer ge ke Beli kanton sama Bumu Roman Jamena te doba kumra sar buso baili mogo mayo kebitig gnu ninu nun kumbang re jindig ran sid majig malang ake si mumdig ngani adig nganandig kedengam ga ke ki jiang ga kondig ke dengam ga ke jiang ninga kong nik nge guto ge ke kre wajin tar yadig kendaga ke inga kondu kru ta kem te ki ge si ge nan ger si ma de ta de si ma de be de ge ma de kla de ge komunite kristian na ke musliman ge si de ge malang kun go ra ke se ge nu o ji kem da ye si ge ku ro de te kendo i ge ya ge malang ni no ba ta se ka de i ga kra kem kram ma je si ge na ra ye malang ni re nja bo ge na ka de ke as ale kalas merke tatol tatkum tete madsi rajo chadu nduma jinde ka nu bar si toksi kinji kmanno kum sit awai pak girku jara tatok ningai man naji kitamte